shida buti alipo hiyo duri vizuri buti alibonda eh. Utakuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungesa kwa majo juu sasita siku alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi nchekio dema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha vila na nyonya anapandisha. Kuna times ya alalisha bude mtaxi na tisha eh. Sota kisonga misi kusoma nika mchile likuanda na kola juu nilichoma then kabonda then kitonde kabonda.

Ida buti alipo yo duri vizuri buti alibonda eh. Utakuliza mbona tumetoka yo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungesa kwa majo juu sasita siku alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi nchekio dema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora alipanda.